0: calling you.
1: Ya kira mama kendo paling murah na. Jadi lalu yang lalu kau paling murah.